abana webajja buli omw atule buli walaba akateba akakalu sebagaba soda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi